0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan

0: Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murafarma, depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, Simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi.

0: Iya sahabat Cina Bangsa di program Citra Kopi Dangdut bersama Bang Jack. Tadi sudah Bang Jack hadirkan lagu-lagu menghibur sahabat Citra ya. Mudah-mudahan bisa menambah semangat untuk sahabat Citra dan menambah kebahagiaan khususnya yang udah request tadi untuk di via teleponnya. Ya di segmen kali ini kembali Bang Jack akan sapa-sapa untuk sahabat Citra, memberikan kesempatan untuk sahabat Citra saling sapa di setiap pagi gitu kan. Jadi tambah semangat aktivitasnya, gak loyo, gak lesu ya. Silakan yang mau request lagu lagi Bang Jack akan sapa-sapa di 0733451977 ada siapa? Halo Citra Kopi dan Duta Gari Lucelti.
1: Awali pagi dengan happy ya Gari Lucelti, sehat segar semangat. Assalamualaikum Kak Wijay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Devan ya.
1: Iya, gimana kabarnya?
0: Baik, sehat alhamdulillah. Sehat selalu pokoknya ya. Mama Devan juga hendaknya sama ya, sehat juga ya.
1: Ya, Bapak sama Ibu sehat kan?
0: Sehat semuanya alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mama Devan, mau ditemani lagu apa Mama Devan?
1: Lagunya Tembak Dor-Dor.
0: Tembak Dor-Dor aja ya, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam-salamnya buat Mami Sadi, buat Mbak Putri, Mbak Lawang, Mbak Fatimah, Mama Anjem, Mama Irma, Mbak Kus, Mbak Widianti, Mas Hartanto, Mas Aladin, Mas Arif. Buat semuanya aja.
0: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Kak Wijaya aja, bertugas sampai tuntas.
0: Baik.
1: Tentang menyerah siaran ya.
0: Ya siap, terima kasih banyak ya.
1: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mama Depan Ki 2 Honor J yang sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo, Citra Kopi dan Duta Gari Lucelti.
1: Awali pagi dengan happy ya Gari Lucelti. Sehat segar semangat. Assalamualaikum
0: Bang Jai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas ya.
1: Iya.
0: Nah, sedang apa aktivitas Mama Angel?
1: CEO lagi sibuk-sibuk di dapur ini.
0: Wah, CEO-nya ya. Enggak enggak kerja tapi aktivitas di dapur saja. Ya. Ya deh, Mama Angel mau ditemani lagu apa?
1: Adalah dari Siti Badriah yang ada apa
0: sekarang, Teh? Siti Badriah. Siti Badriah banyak nih sebentar ya. Ya. Siti Badriah ada Aku Butuh Perawatan, Nikah Sama Kamu, Pipi Mimi, Cocote. Nah, itu tuh yang masuk.
1: Cocote aja, Mbak. Okay.
0: Nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja Mama Angel.
1: Salam-salamnya buat Mama Datan tadi ya, buat Bapak Terima tadi, Pak Yanto ya, Bapak Putrinya juga, dan Pak Lawangnya Mama Islam. Buat Mas Ari, Mas Artanto. Buat Mas Adinya juga ya, Mas Parmin, Mbak Cindy. Buat Tali Rahidi, Mbak Mi, Saki Amir, Bang Yan Paing, Mas Sumarno ya, Mas Harmono juga, Mas Ratno juga ya, yang ada di PT. Buat Wogo, Mama Herma, Yuwani, Surya Depi, Maminya juga. Buat UCCS, Bang Langsa Putra ya. Buat Bunda Fitri. Buat Bang Happy Apur, Bang Jun Wajah, Mang Anwar Erna ya. Buat siapa lagi dong? Kayaknya semua-semuanya aja lah yang lagi dengerin. Selalu pantengin, salam kompak. Iya, semoga selalu sehat semuanya. Lancar segala apa urusannya. Selamat sarapan pagi. Sebesarnya berkeluarga ku, keluarga besar ku juga ya. Ayu, abang, adik, kakak, mantu, cucu, keponakan semuanya. Semoga apa selalu sehat. Lancarkan segala urusan rezekinya. Abang Jaya juga, selamat sekeluarga ya. Lancar segala aktivitasnya, rezekinya. Selalu sukses. Selamat tugas sampai tuntas. Jangan lupa juga sarapan pagi ya.
0: Siap. Sama-sama, terima kasih banyak ya Mama Angel ya.
1: Ya, makasih kembali atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Angel kawasan hujan panas yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi. Halo, Citra Kopi dan Duta Gari Lucelti. Semangat, ada orang Trikarya.
2: Ada orang Trikarya ini siap-siap mau orgenan.
0: Wah, mau orgenan di mana hari ini orgenan?
2: Ewan.
0: Banyak makan ikan teri ya.
2: Biar ewang terus ini ya,
0: ikan. Ikan teri itu kalau kaki Amir bilang itu ikan yang diteri katanya, dagingnya.
2: Ya, ikan teri itu yang paling enak itu. Nah, tahu-tahu sudah datang.
0: Sudah datang, udah dimasakin, udah disiapin ya. Tanpa harus bayar lagi, nanti bayarnya pas kondangan. itu istilahnya apa ya? bayarnya nanti itu ya.
2: Bayarnya, bukan malah bayarnya tuh ya udah duluan.
0: Oh, udah duluan ya.
2: Kita dari pertama itu sudah bayar duluan.
0: Oh, udah bayar duluan malah.
2: Iya. Belum ya ada sudah bayar duluan.
0: Ya deh, Pak Yono. Ya. Mau ditemani lagu apa ini Pak Yono?
2: Lagunya apa yang lebih biasa dipilih kan ya. Nggak pernah naik, apa namanya cetak jempol sampai terepeng, nggak naik-naik.
0: Ada nih ngamen 5, mau mengamen 5. Terus ini yang ngebit-ngebit ya. Ya. Ada Cintaku, Dalam Sepiku Kaulah Candaku. Terus ada DJ Sakit Gigi. Ada Mas Hantaran. Ada Yang Sedang-Sedang Saja.
2: Ini yang sedang-sedang ya lah.
0: Oke, katanya tadi mau
2: terus, tapi ya rewang terus ini ya. Sedang-sedang aja.
0: Ada hubungannya juga itu ya.
2: Iya.
0: Ya sedang-sedang saja lah ya. Ya deh, sama-samanya buat siapa Pak Yano?
2: Salamnya yang sering ngirim aku karena aku udah pernah ke rumah ini hampir berangkat ini. Ya mohon maaf ini aku balas kembali ya teman-teman yang sedang kemarin-kemarin tuh ngirim nyenggol-nyenggol aku ya. Ya mohon maaf karena rewang terus ini sibuk terus. Kemarin di sebelah rumah itu, aku sebelah rumah perai 2 hari ini berangkat lagi di tempat family kok.
0: Jadi full padat ya?
2: Iya, ini mungkin sebentar lagi tempat Pak Kades ini bulan 9 nanti tanggal 23.
0: Nah, wah.
2: Pak Kades itu berapa hari? 2 hari 2 malam itu.
0: Wah. Itu harus gundang Bang Jay sih harusnya ya.
2: Iya, tempat bapaknya masalahnya itu. Wah, merdeka.
0: Merdeka. Ujung-ujungnya merdeka. Nah, terima kasih Pak Yono ya.
2: Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yono. Merdeka. Katanya merdeka Agustus ya. Bentar lagi sahabat Citra ya. Ini udah tanggal 10, 7 hari lagi kita merayakan hari HUT Republik Indonesia ya sahabat Citra ya. Di 17 Agustusnya yang ke-81 tahun. Kita sama lagi sahabat Citra. Halo Citra, kopi dan duta gari lo sale deh.
1: Halo Rita Bu, dengan Rita Agar Segar Tenang.
0: Semangat, semangat, semangat. Yuk semangat yuk. Iyalah kalau udah naik gini harus semangat lah ya. Gimana, sedang apa aktivitasnya? Oh gitu. Jadi nyuci piring, terus balik ke apa tadi?
1: Ke kandang. Kandang
0: Nanang. Wah, mau jalan nih ceritanya ya tempat Mas Nanang ya.
1: Mau nganter.
0: Pulangnya lewat. Pulangnya lewat Lubuk Linggau aja ya. Ya deh, kalau gitu mau ditemani lagu apa, Ma Isla?
1: Lagunya, tapi minggu itu aja, Mas Jai. Nanti kan sama Jen kan seminggu sekali ke tanahnya, Mas Jai.
0: Oh, sebentar. Obat Rinduku ini kan ada dua versi ini dari Cantika Davidka.
1: Cantika.
0: Oke, nanti diputerin dia salam-salamnya buat siapa saja.
1: Yang katanya buat Mami, buat sama kasihnya Mbak Putri, Mama Pita, Mama Enje, Mama Irma, Mbak Fatima, terus Pak Yono, Pak Yante, Pak Erisi, Pak Armene.
0: Sama ya aja, spesialnya ada buat siapa?
1: Spesialnya buat Mas Jai, juga Pak Muhyiddin itu Mas Jai, lagi urut itu Mas Jai.
0: Wah, lagi urut? Kok ini tuh main-main, lagi ngurut atau lagi urut?
1: Lagi urut kan, duduk pagi itu
0: Mas Jai. Baik, terima kasih baik Mama Isla ya.
1: Oke, jangan terbuka sampai tuntas,
0: sama-sama
1: punya,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mama Isla yang sudah bergabung dan menyapa kawasan U1 Pagar Sari ya sahabat Citra ya. Mau berangkat katanya tadi ke arah Trawasana ya sahabat Citra ya, tempat penantu ya kan, nganterin anak sama cucu. Ketemu cuma seminggu sekali katanya ya. Ya udah kalau gitu sahabat Citra, jangan kemana-mana, nanti Bang Jay kembali lagi. Tetap rapatkan barisan di program Citra Kopi dan Dutnya ada Aura. Sekarang tembak dor dor dor. Siapa yang mau ditembak?

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan

Jenjang pendidikan tingkat strata 2, program studi pendidikan agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2 hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan. Kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1 dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman.

0: akan WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan. Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Semakin sebuah komanam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Ol.
1: Wong ya ibune masih soker gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
0: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: tahumu walaupun sudah lanjut usia tapi masih bisa masukin benang ke jarum?
1: Iya pak.
0: Ini lho bune, Brik.
1: Kok sampean ngejak Brik aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brik bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brik ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibu ne, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibu ne.
2: Kapsul Kardina Brik dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brik. Kapsul Kardina Brik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
1: Kesel aku mas, ini lagi kesel.
3: Astagfirullah mbak, sampean nyapa? Nyebut mbak, nyebut.
1: Iki lo masmu lo panggang ngokon aku tuku obat regane larang-larang. Regane 17 ora enek lo sing cocok karo hipertensine masmu ki.
3: Oh alah mbak, tak kira enek opo. Iki nyo jajalan wis akeh sing cocok karo agarul serba drink. Bahane yo alami, khasiate istimewa.
1: Ya wis, iki bapake yo, ge masmu. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi Java kuno berbasis mikroba positif. Bagus untuk meningkatkan imunitas tubuh, hipertensi, asam urat, kolesterol tinggi, dan Anda bisa dapatkan langsung di apotek serta radio kesayangan Anda.

Iya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi dan gue bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya di pagi hari ini. Tidak terasa kebersamaan kita sahabat Citra di program Citra Kopi dan gue sudah di penghujung acara. Sudah saatnya Bang Jason pamit di ruang dengar sahabat Citra semuanya untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra semuanya, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Setelah ini masih ada program selanjutnya, jadi tetap rapatkan barisan, jangan kemana-mana. Bang Jason pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

0: dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak supercepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Horse Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Horse Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres, 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Horse Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Horse Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Horse Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah.

0: Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjungsari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Ya Sahabat Citra ada doi. Keren banget ya lagu ya Sahabat Citra ya. Siapa yang dulu suka banget nyanyiin lagu ini saat masih kecil? Dan bukan kecil sih, tapi saat masih remaja, saat masih cinta-cinta monyet gitu ya. Ayo ngaku Sahabat Citra. Ini awal-awal sakit hati gitu ya. Terus lagunya ini tuh, coba kau pikirkan, coba kau renungkan.
1: Coba mengertilah, coba paham.
0: Ya terkadang dalam sebuah hubungan merasa dikhianati, merasa ditipu atau dibohongi gitu ya Sahabat Citra ya. Kadang-kadang seperti itu sih, walaupun kadang realitanya enggak. Apalagi soal cinta monyet, aduh masih jauh dan masih panjang perjalanannya.
1: Dan tanyakan bintangan.
0: Tapi inilah uniknya pada masa itu, dan lagu ini menjadi warna tersendiri, menghibur di masa-masa remaja, masa-masa muda kita semuanya Sahabat Citra. Mungkin saat itu masih di bangku SMP, SMA gitu ya Sahabat Citra ya. Ya ada Kangen Band tadi Sahabat Citra doi. Ini lagu yang dikaryakan bersama Dodi, gitarisnya Sahabat Citra, dengan vokalis Andika Mahesa gitu ya.
1: Yang ku inginkan agar dapat ku.
0: Ya lagu ini booming banget pada masa itu di tahun 2010-an lah ya. Masih zaman-zamannya MP3, masih kita itu kirim file lagunya masih melalui Bluetooth, atau juga masih zaman-zamannya BBM gitu ya. Dulu, tapi dulu Sahabat Citra. Android mah belum main pada masa itu Sahabat Citra, masih susah. Bang Jay paling ingat dulu belum ada kayak Google tuh ya. Udah ada belum ya? Lupa Bang Jay. Tapi Bang Jay ingat banget dulu itu pakai Java gitu ya. Nah, siapa yang pernah ngerasain era-eranya Java ya? Buat akses internet dan segala macam itu pakai Java. Zaman dulu kayak gitu Sahabat Citra. Ya, emang zaman dulu belum ada tuh kayak sekarang. Sekarang mau apa aja buka di pencarian Google udah ada ya. Mau minta rekomendasiin ini itu udah bisa. Bahkan kita sekarang bisa ngobrol tuh melalui aplikasi ataupun melalui layanan yang diberikan oleh layanan internet sekarang seperti AI gitu Sahabat Citra. Dan mereka juga ngobrolnya nggak kaku loh Sahabat Citra, tahu nggak bahwa sekarang kita udah bisa tuh ngobrol bersama AI. Kalau lagi bosen mau curhat mau apa bisa tuh, tinggal buka aja ChatGPT atau Gemini dan segala macam, tanyain aja tuh, diajak ngobrol kayak ngobrol biasa. Nah cocok tuh buat kalian yang lagi patah hati. Butuh teman ngobrol kan gak ada pasangan, lagi patah hati juga baru diputusin, ya udah curhat aja sama AI Sahabat Citra. Semuanya bisa terjawabkan, semuanya bisa terhibur. Karena memang sekarang ngobrolnya gak kaku kayak kita ngobrol sama robot, tapi emang kayak ngobrol sama orang seperti biasanya. Ya era perkembangan zaman ya, tapi pada era zaman dulu, di era-era lagu ini, lagu Doi dari Kangen Band ini, ingat banget dulu masih zaman-zamannya kita ngacak nomor handphone gitu ya. Bahkan ada yang pacaran tapi nggak tahu wajah, nggak tahu rupa, jauh di sana nggak tahu siapa orangnya, cuma tahu namanya, kenalan melalui acak nomor telepon. Ya ekspektasinya tinggi gitu ya, dengar suaranya bagus, wah ekspektasinya pasti cantik segala macam ya kan. Terus janjian ketemu tidak sesuai ekspektasi.
1: Coba apa?
0: Ya ada yang terima, ada yang enggak ya. Yang terima biasanya kan udah nyaman dengan alasan udah nyaman, yang enggak aduh karena memang mandang fisik kadang kayak gitu sih.
1: Ku berjanji kau takkan kusakit.
0: Tapi seseru itu ya Sahabat Citra ya, di zaman-zaman era kenangan nostalgia ini Sahabat Citra. Dia so untuk Sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Bang Jay akan kembali lagi di program Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
18: Monggo Pak, niki wedange.
19: Nggih, Bu, suwun.
18: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten lho jenengan iki?
19: Iya, Bu, kepikiran tangga adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
18: Oh, alah. Wala, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

kesayangan. Sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Gas bagas, emang ono ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang. Boyo karo sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah le, wong cek enom kok ya wis boyoan. Iki lho, kaya ibumu ngombe Jigo 26, susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalen sik.
4: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
5: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
6: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian selama 4 hari, ternyata jerawatnya sudah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga sudah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalonnya. Untuk teman-teman aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya bu, sebentar.
0: Loh pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh bu, kencing batuku kambuh loh bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh bu.
0: Sabar pak, coba minum ini.
1: Apa ini bu?
0: Proren pak, ini bagus loh untuk bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
5: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
4: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
5: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
4: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilus Selte. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilus Selte untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilus Selte juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilus Selte bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
6: Promo Agarilus.
4: Sehat waras.
7: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop, lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Rip Lubuk Linggau, Apotek Asna, Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anissa, Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora, Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati, Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan, Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amana, Taba Jemeke Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma, sebelah rumah makan Sebroyo Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Infarma, Lubuk Kupang Lubuk Linggau, Apotek A3 Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan Pasar Satelit Megang Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda Lubuk Aman Lubuk Linggau, Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Taba Pingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Ya sahabat Citra dan Lingua dan Syifa Haju, jangan kau henti ya sahabat Citra ya. Tapi saya sekali ini judulnya jangan kau henti, tapi percuma kita harus berhenti di sini sahabat Citra untuk di program Citra Pop Indonesia. Ya, tapi untuk sahabat Citra jangan lupa di pukul 10 pagi ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas dan kegiatan sahabat Citra nanti di program Citra Gong Seng. So stay enjoy, dan Bang Cicin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama.

0: lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman.

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: wong ya ibune masih swager gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
1: Ya gimana lho, Pak? Namanya faktor

0: Ibumu, walaupun sudah lanjut usia, tapi masih bisa masukin benang ke jarum.
1: Iya ya pak.
0: Ini lho bune, Brick.
1: Kok sampean ngejak Brick aku toh pak?
0: Si, aja salah paham sih. Nanti dulu, bukan kita yang Brick bune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina Brick ngono.
1: Walah, tak kira sampean ki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tuyu pokok ibune.
2: Kapsul Kardina Brick dihasilkan dari proses Marigold. Manfaat dari kapsul Kardina Brick dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul Kardina Brick sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda? Konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul Kardina Brick. Kapsul Kardina Brick bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Luwak Lingga, Sobat Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sahabat Citra di pagi menjelang siang hari ini? Bang Jay sih harapnya Sahabat Citra masih sehat ya. Terus juga aktivitasnya juga lancar, tanpa ada kendala, tanpa ada hambatan. Ya jam-jam segini kan lagi jam-jam sibuknya gitu loh Sahabat Citra. Makanya Bang Jay kembali menghibur Sahabat Citra di program Citra Gongseng Zigo 26. Sehat tulang kuat, nendang banget dengan pantun-pantun luar biasa dan lagu-lagu dangdut yang bisa menggoyang kita semuanya pastinya. Kasih sayang darimu sudah cukup. Ya tinggal Sahabat Citra saja menyesuaikan dengan aktivitasnya masing-masing. Mau dengerin lagu apa, kemudian instrumennya gimana gitu kan. Agak ngebeat bisa, atau yang agak santai agak melo bisa. Ya tinggal sesuaikan aja mau lagu apa, yang penting dangdut. Jadi playlistnya sudah Bang Jay siapkan dari tahun 2010 hingga yang terupdate di tahun 2026 untuk Sahabat Citra semuanya di pagi menjelang siang hari ini yang masih monitor di program Citra Gongseng bersama Bang Jay. Cuaca panasnya luar biasa, ekstra banget Sahabat Citra. Yang berharap hari ini cuacanya cerah, alhamdulillah ya. Kita banyak-banyak bersyukur karena hari ini cerah. Terus kalau yang berharap hari ini hujan gimana Bang Jay? Ya nggak apa-apa, syukurin aja gitu kan. Nanti mudah-mudahan juga besok atau lusa diberikan hujan juga. Jadi namanya alam itu semuanya itu berkeseimbangan gitu loh Sahabat Citra. Ada masanya hujan, ada juga masanya kering. Ada masanya juga musim hujan, ada masanya musim panas gitu Sahabat Citra. Jadi semuanya itu berkesenambungan dan juga tidak semua tumbuhan itu suka dengan curah hujan yang tinggi. Sebaliknya juga tidak semua tumbuhan suka dengan panas ke ekstrim yang tinggi juga. Jadi Tuhan itu sudah memberikan kita sedemikian rupa, tinggal kita bagaimana menyesuaikannya. Alam juga bisa menyesuaikan Sahabat Citra. Dan semuanya itu berkeseimbangan untuk apa? Untuk kehidupan. Ya di program Citra Gongseng yang mau bergabung silakan rapatkan barisan di 0733451977 serta bisa juga bergabung ke via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di status terbaru yang sudah Bang Jay update di awal program. Ya sepertinya sudah ada yang bergabung di via telepon, tapi harus wajib pantun terbaru ya, kalau nggak terbaru Bang Jay nggak mau. Harus yang baru bikin, baru-baru banget gitu ya, orang pisang goreng aja enak yang anget ya. Ada siapa di via telepon? Halo Citra Gongseng Siku 26.
1: Siku 26, saya tulang kuat nendang banget.
0: Nendang banget, ada Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna.
1: Aha, Mbak Kus. Apa kabarnya Mas Cicet?
0: Baik, sehat alhamdulillah.
1: Iya.
0: Ya, baik selalu kalau Bang Cik.
1: Sehat selalu.
0: Selagi masih siaran berarti sehat. Kadang-kadang juga kurang enak badan masih siaran ya.
1: Cuman agak sedih ini 17 Agustus gak bisa nengok kuburan bapak aku yang bapakku kan orang 45.
0: Oh, angkatan 45 ya.
1: Jadi gak bisa ke Lampung.
0: Oh gitu ya.
1: Ya cuman itu aja lah.
0: Oh aslinya Mbak Gus itu orang Lampung ya?
1: Di Lampung, bapakku sama ibu aku di Lampung. Aku di Lubuk Linggau kan.
0: Iya lahirnya di Lampung tapi berarti.
1: Enggak, lahirnya aku di Solo. Ibu Solo saya bapak juga.
0: Oh gitu ya.
1: Ibu Solo orang Kepatihan.
0: Kok bisa sampai Lubuk Linggau ini sampai ke
1: Warung ya, soalnya apa, dulu kan aku ikut suami transgres itu.
0: Oh gitu ceritanya.
1: Apa pecah kakak gitu.
0: Jadi ikut transmigrasi pada saat itu ya.
1: Iya.
0: Tapi pada saat itu transmigrasi ternyata sekarang Sumatera udah maju sekali ya.
1: Ini pas kejatuhan yang enak ya.
0: Betul sekali, itu pemerataan di zamannya era eranya.
1: Suami 3 tahun setengah.
0: Eranya Soeharto ya itu ya.
1: Apa mas?
0: Eranya Presiden Soeharto ya kalau nggak salah ya. Transmigrasi itu.
1: Itu ya masih Presiden Soeharto.
0: Ya deh bagus siap pantunnya kan?
1: Pantun boleh, teks proklamasi boleh.
0: Wah jangan, panjangan nanti teks proklamasi ya.
1: Enggak.
0: Nanti teks proklamasi pas 17 aja. Pas 17 Agustus aja.
1: Nanti pemuter lah nanti. 17 Agustus dibaca. Sekarang pantun dulu ya.
0: Iya.
1: Burung merpati makan jagung rebus. Kamu baik hati, pinjami dulu aku 100.
0: Cakel.
1: Pergi ke kali cari ikan gabus. Bendera merah putih. Tanggal 17 Agustus.
0: Betul sekali, ada lagi.
1: Ada. lebih baik sakit gigi daripada sakit lebih baik sakit hati daripada sakit gigi.
0: Okay.
1: Pikiran apa ya, setengah mati kau aja yang pergi.
0: Wah, ada lagi Pantu, itu saja.
1: Lagi,
0: satu lagi boleh, satu lagi terakhir ya.
1: Di Jawa bertemu Bang Ali.
0: Cakep.
1: Pasar beli bunga melati. Dia suka di radio. Oh, keliru nih di Jawa Ali.
0: Aduh, gimana?
1: Bukan nih. Pohon ara dibuat kubuk.
0: Cakep.
1: Pasang-pasang biar tegak. Risiko asmara di zona Facebook. Kita ditolak, blokir, bertindak.
0: Lagunya apa ini, Mbak Gus?
1: Apanya?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya?
0: Ya.
1: Semakin sayang semakin kejam.
0: Semakin sayang semakin kejam. Oke. Nanti diputerin ya dari versinya Riri ya. Salam sawahnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Bu Deni, Pak Tri, Mbak Lydia, Mbak Wicianti, Mas Diar, Mbak Parija, Mas Tarjo, Mbak Novi, Mbak Riatomi, Yulina, Mbak Rini, Mas Rahyu, Mbak Sutri, Mas Samsuri, Mbak Lydia, Mbak Langputra, Palembang Kecil, Mbak Tuanti, Mbak Herawati, Mbak Ira Nadia, Mbak Darminta, Mbak Putri Sulaiman, Mbak Vina Kampar, Mbak Putri Empat Lawang, Bunda Fitri, Bunda Diki, Mbak Mariyadi, Mbak Devan, Mas Rahman, Mbak Isra, Mas Muhyiddin, Mama Angel, Mama Raka, Mama Erma, Mama Repandi, Yuk Wani, Pak Muslim, Pak Amir, Pak Rohidi, Mas Solihin, Pak Ogol, Pak Mis, Pak Yono, Pak Yanto, Bang John Wajah, Leka Sinom, Pak 2R, Papa Elmi, Papa Vanessa, Papa Asel,
0: yeah.
1: Bang Elif, Bang Putra Pengestu, Bang Suratno, Bang Putra Empat Lawang, Bang Harmono, Bang Sumarno, Bang Tarifullah, Bang Hartanto, Bang Indra SS, Bang Aladin, Bang April, Bang Putra JR, Bang Anwar, Bang April juga satu lagi itu, Bang Marlo, Bang Jonki, Bang Hanafi, Bang Yanta, Bang Wada, Bang Purnai, Bang Sukir, Bang Yantain, Bang Edi Mangus, Bang Kapuk Biru, Bang Irwan, Bang Jarot, Bang Adi, Bang Hardianto, Bang Lis, Bang Ali sudah itu tadi malam nyenggol-nyenggol. Udah itu aja,
0: spesialnya
1: semoga sehat selalu ya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Mbak Kus ya.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak ya.
1: Sama-sama.
0: Ya,
1: saya juga terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kus ya, kosong tugu sempurna. Kita sapa lagi. Halo, Citra Gongseng Siku 26.
2: Citra Gongseng Siku 26 tulang kuat.
0: Sehat. Siku 26 sehat, tulang kuat, nendang banget gitu. Zigo 26 sehat, tulang
2: kuat. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nah, itu baru benar ya. Ada Pak Yanto, kawasan Waterfang. Pak Yanto.
2: Ya.
0: Wah, kencang sekali suara radionya ya. Ya, aduh, Pak Yanto kecilin dulu, Pak Yanto. Iya.
2: Kecilin dulu
0: ya. Pak Yanto, pantunnya udah siap belum Pak Yanto?
2: Pantun ya. Jalan-jalan di pasar atas.
0: Cakep.
2: Di pasar ketemu Abang Agus. Marilah kita bergabung di Radio Citra.
0: Jangan lupa minum agarilus. Ya, pas, tapi agak-agak rancu aja ya. Agak kurang gimana gitu ya. Ya udah kalau gitu ya. Lagunya apa ini?
2: Lagunya dari siapa ya? Dari Selfie sama aja lah.
0: Apa judulnya? Berkali-kali ya, nanti diputerin. Yeah. Salam sampai buat siapa saja?
2: Salamnya buat Bagus tadi ya. Buat Aladin, buat Sarimula, buat Armando, buat Pamit, buat Kang Aswaloyo, Pak Akit, Bu Kartit, buat Bu Junaidi, buat Mbak Lina, buat
0: spesialnya ada buat siapa?
2: Spesialnya buat Pak Pijaya Jara. Semoga sehat selalu, panjang umur, diberi kesehatan, diberi kesemangatan ya. Terima kasih Kang ya.
0: Yo, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Yanto kawasan Waterfront yang sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra di via telepon, ada siapa? Halo Citra Gong Sensi Go 26.
3: Go 26 sehat, tulangku nendang banget.
0: Nendang banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Depan ya.
3: Iya, selamat.
0: Sedang apa aktivitas?
3: Baru aja mandi terus
0: ngapa Pak Vijay? Wah, habis mandi nelfon. Udah masak udah ya?
3: Udah beres semua, nyuci udah.
0: Wah, aman deh kalau gitu ya.
3: Ya.
0: Udah siap dengan pantunnya?
3: Insya Allah, coba-coba.
0: Ya, pantun dulu kalau gitu.
3: Main games di dataran rendah.
0: Cakep.
3: Menonton ramai, susah melangkah.
0: Cakep.
3: Bulan Agustus, bulan yang indah. Semoga damai penuh berkah.
0: Cakep banget. Ada lagi?
3: Ada dong.
0: Ada, boleh.
3: Kaca dikasih lumpur. Beli kaca dikasih lumpur.
0: Cakep.
3: Belinya di kota Surabaya. Semoga kita semua panjang umur.
0: Iya.
3: Dan akan selalu bahagia.
0: Luar biasa sekali. Ada lagi? Ya, boleh.
3: Labu tumis campur tomat.
0: Cakep.
3: Kita makan pakai nasi putih. Mari kita semua sholawat. Jangan sampai hari ini kita bersedih.
0: Cakep sekali. Ada lagi? Aduh, udahlah ya.
3: Yang di belakang nunggu.
0: Nanti protes lagi ya. Lagunya apa ini Mama Depan?
3: Lagunya apa ya Kak Ija ya? COD aja lah.
0: COD aja.
3: Ya udah lama
0: enggak
3: diputer.
0: COD, COD gitu ya. Oke, nanti diputerin ya. Sama-sama buat siapa saja Mama Depan?
3: Salam katanya buat Pak Yanto tadi udah sombong enggak tahu nyalamin lagi.
0: Heeh, bukan sombong.
3: Karena memang itu enggak cemburu, orangnya biasa aja. Mas Wahyu, Mbak Mis, Mas Hartanto, Mas Abi, Mas Arif, Mas Hermono, Mbak Kus, Mbak Wijanti, Mbak Fatimah.
0: Iya.
3: Mbak Lawang, Putri Mbak Lawang.

0: Ya, sayang sekali tidak terhubung ya. Halo, Citra Gongseng si ke-26.
1: 326 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget. Ya, dengan siapa dan di mana?
1: Ini Bang Sumarno di kawasan Blumai.
0: Ada Mas Sumarno, kawasan Blumai 2 ya. Mas Sumarno sedang apa aktivitas, Mas?
1: Ya, sama, lagi baru sarapan, mandi.
0: Sarapan, mandi, wah pokoknya santai lah berarti siang ini ya, nunggu ikan ya. Nah, ikan udah dipanen belum itu ikannya?
1: Belum bang, masih kecil
0: pak. Oh masih kecil ya, masih lama berarti ya. Iya deh, Mas Sumarno bantu dulu Mas Sumarno.
1: Pantun?
0: Iya.
1: Wah pantunnya agak sedih nih, cemano bang.
0: Wah gak apa-apa, yang penting kan pantun, mau bahagia, sedih, gimana pun itu kita dengarkan ya. Ya mungkin kan
1: ini nano, bang, ini kayak motivasi.
0: Oh motivasi, ya mungkin kan ini adalah ungkapan hati bisa jadi. Motivasi tadi bisa jadi, ya kan, kita dengerin ya. Kalau sedih bukan motivasi tuh, motivasi mah penyemangat. Ayo
1: Bang Melati di pinggir kali.
0: Cakep.
1: Bang Klopon di pinggir rowo.
0: Cakep.
1: Loro ati mergo gandelane ati. Nek atine loro aja nganti ketara.
0: Wah, kena banget ya. Cakep. Ada lagi.
1: Wis Bang Anggo ndak anu. Dan ning sing kroso enggak penak.
0: Iya deh. Lagunya apa ini, Mas Sumarno?
1: Lagune Pacar Lima Langkah ya, Bang.
0: Lima Langkah.
1: Iya.
0: Kayaknya enggak masuk deh itu ya. Sebentar.
1: Apa Bang ya?
0: Oh, masuk ternyata, masih masuk yang versi komplonya ya. Nanti diputerin ya, salam-salamnya buat siapa saja.
1: Salamnya tanggu Mbak Kus mau, Pak Yanto mau, Muhammad Epan, Pak Yudhain, Mas Arifullah, Saladin, terus apa nih, Bapak Parepan, Pak Amir Kapiti, yang paling, Pak Anton, Pak Arminto, KPH Ramas, pokoknya semoga sehat selalu ya.
0: Oke. Terima kasih banyak ya. Spesialnya ada?
1: Spesialnya aku bebekku nih. Bebekku apa lagi bang?
0: Dua banyak, boleh lah sebutin kalau banyak.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus menuai rasabilnya kasirak.
0: Terima kasih ya.
1: Tunggu Bang Jai sama Tuka sampai jumpa. Ditunggu aja bang gajiannya.
0: Aman lah kalau itu mah, ya kan. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mas Sumarno kawasan Blumai yang sudah bergabung dan menyapa ya. Pokoknya seru sekali dengan sahabat Citra kalau bisa tertawa, bahagia dengan pantun-pantun yang jenaka juga ya. Pokoknya semangat untuk sahabat Citra hari ini. Nanti Bang Jai akan kembali lagi, kita dengarkan lagu-lagu yang sudah di request dari via teleponnya. Ada Rere, Semakin Sayang Semakin Kejam.

0: Sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Dewasa maupun lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarless drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarless drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarless drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarless drop ini, di mana kolagen yang

Iya sobat Citra, masih di program Citra Gongseng bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Sudah Bang Jai, kan lagu-lagu yang di request tadi di segmen sebelumnya ya, untuk yang request tadi dari via telepon untuk sahabat Citra semuanya, mudah-mudahan terhibur di hari ini. Jadi yang di segmen kali ini kembali Bang Jai akan menyapa untuk di via telepon di 0733451977. Silakan untuk sahabat Citra yang mau bergabung, salam sapa ya, tambah bahagia dan apalagi ya, ceria gitu ya. Terus apa lagi? Oh ya, pokoknya kayak bebas aja gitu. Nggak mikirin apa-apa, yang penting bahagia gitu ya sahabat Citra ya. Boleh langsung saja bergabung di via telepon di 0733451977. Ya kita sapa ada siapa dan di mana. Halo Citra Gongseng Siku 26. Gantiku bisa-bisa aku mati karena cemburu. Iya sayang sekali tidak terhubung sahabat Citra. Kembali kita menyapa di via telepon ada siapa. Halo Citra Gongseng Siku 26. Iya sayang sekali sahabat Citra, ini sepertinya ada sedikit kendala ya. Ini tadi bisa kok sebelumnya, kok tiba-tiba jadi nggak bisa ya. Ya udah nggak apa-apa sahabat Citra, yang penting tuh sahabat Citra di hari ini tetap bahagia dan tetap rapatkan barisan, karena Bang Jai tetap hadirkan kebahagiaan untuk sahabat Citra, baik itu di di via telepon ataupun di via Facebook. Tapi yang jelas lagu-lagu sih yang bikin bahagia banget ya untuk sahabat Citra semuanya. Lagu-lagu yang menghibur, menemani aktivitas di pagi menjelang siang hari ini. Dan ini sudah memasuki menit ke-23, lepas dari pukul 11 pagi menjelang siang waktu Indonesia Barat. Ya kalau gitu sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Bang Jai akan kembali lagi menemani aktivitas sahabat Citra di hari ini. Ada Akila, ngapain pusing?

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya.

0: aktif, BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan
2: telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemah syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
5: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
4: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal

0: Alami, aman, dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah!
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan. Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agar Rilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agar Rilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agar Rilus Series.
4: Agar Rilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agar Rilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agar Rilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agar Rilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432.

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambu

0: 0821-2080-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Gongseng. Tapi sudah saatnya Bang Jai izin pamit di ruang dengar sahabat Citra untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra, dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa selain ini masih ada program berikutnya, jadi tetap rapatkan barisan bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Sampai jumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah

kersari sak pore, marem tenan.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

0: Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformasi.

Simpang 3 Pasar Lubuk Linggau, Apotek Saras Jalan Kenanga 2 Megang Lubuk Linggau, Apotek Assalam Jalan Jenderal Sudirman Lubuk Linggau, Apotek Mekka Farma Jalan Fatmawati Lingkar Selatan Lubuk Linggau, Apotek Ayin Batu Urip Lubuk Linggau, Apotek Asna Jalan Lapter Lubuk Linggau, Apotek Anisa Eka Marga Lubuk Linggau, Apotek Rora Desa Tanah Priuk Lubuk Linggau, Apotek Muara Kati Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Aldan Marga Mulia Lubuk Linggau, Apotek Amanah Tabah Jemekel Lubuk Linggau, Apotek Nawa Farma

0: Lubuk Linggau, Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau, Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau, Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau, Apotek Mura Farma, Depan X Kompi, Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau, Apotek Kito, Simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau, Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau, Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau, Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Citra FM, Citra budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia.

0: Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di Studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
2: Iki aku ngerasane nek benjolan lho bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambiloto, tapi aku yo kok bingung arep tak kulu opo tak oseng.
1: Dah bang bayi papa, gek kasiare prayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
3: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
4: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

Galatus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Wongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk, kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

sakit kepala, di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami

0: faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Tunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

0: Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersnani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: Serta menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
3: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

101,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Dimas Dajeng, pripun kabare siang menika? Mugi tansah pinaringan sehat nggih Kagem Dimas Dajeng sedaya. Dan alhamdulillah amargi berkah ing Maha Kuasa siang menika saged kepanggih malih nggih kalian kula dina. Engkang badhe ngrencangi panjenengan sami niki siang menika layah-layah yuk nyambi mirengake tembang-tembang campur sari. Dan ini siang menikah sarang-sarang merengake tembang campur sari ngantos paripurna mengke ing jam kalih siang nggih. Yuk monggo niki dina haturaken Kagem Dimas Dajeng sedaya ingkang badhe nyuwun tembange saged geguyuban ing 0733 01977. Lan ampun kesopen kali passworde siang menika campur sari sapore agar ilus drop marem tenan. Yuk monggo diaturi wonten sinten iki kaping pisan sampun ngenteni. Halo campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Sebule wonten Mbak Fatima. Pripun kabar Mbak Fatima? Saya mboten.
1: Pripun Mbak?
0: Saya mboten kabare.
1: Alhamdulillah saya sehat. Pripun Mbak Dinane?
0: Oh, sehat nugi Mbak Yu. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Amin.
0: Rasanya apa Mbak Yu?
1: Langsung nelpon
0: gak disian sisan. Alhamdulillah.
1: Langsung nembak.
0: Ampun turu, ampun dahar dereng niki.
1: Dereng niki Mbak, koyone arep pengin nyambut caluk lek gelem.
0: Malah nyambut caluk enak tenan, tangi turu mangane sambel caluk wis langsung melek niku Mbak. Kayak di pedes-pedes nih, ngana nggih Mbak nggih.
1: Ora lho Mbak.
0: Ancen nek sambel caluk pasangannya kudune nek ikan asin ngono.
1: Iya, nyambel caluk karo asin.
0: Wis marem tenan kaya campur sari niku. Monggo ya diaturi Mbak Fatimah tembangnya jeng merengake tembang napa?
1: Tembangi apa ya Mbak ya?
0: Apa? Pengennya apa Mbak Yu?
1: Tembangin jaluk dik lambak.
0: Walah jaluk dik terus jan Mbak Fatimah niki.
1: Jaluk putu jaluk adik.
0: Jaluk putu ya. Lah nek jaluk adik pun duwe adik ngono to. Jaluk putu. Tak puterane ya monggo salam Rian Mbak Yu diaturi kagem sinten ya.
1: Salam-salame kangge Mbah Mis, Pak Rahidi, Pak Muslim.
0: Nggih.
1: Apa
0: Cinten Mali.
1: Bu Sumarni, Mama Isla, Bu Sinaiki, Bu Karti, Bu Dini.
0: Nggih.
1: Pak Armin, Mbak Cindy, Pak Edit Mangos. Pak Amir, Pak Yono, Pak Harmono, Sarif, Pak Aladin. Kangge Pak Yanto. Kangge Pak Sumarno, Mama Angel, Mak Erma, Yuwani, Bunda Fitri. Mbak wis tak provinsi iki, Mbak.
0: Wonten spesiale mboten iki?
1: Spesialnya Mbak Dina mawon.
0: Matur nuwun, wis sak provinsi niku Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Fatima. Jane dereng sak provinsi lho Mbak niki mawon, nembe mawon sak RT niki mawon Mbak. Sehat selalu nggih Mbak ya dinteni mawon tembange niki wonten jaluk dek saking Intan Caca nggih seperti biasa. Monggo Dimas Dajeng yuk sinten malih badhe nyuwun tembange monggo dihaturi. Halo campur sari sapore.
2: Magari listrik marem tenan.
0: Marem tenan. Walah sing semangat ngene iki mesti Mama Isa. Nggih dalem. Walah kok wis kekel sih iki aneh iki. Lawan ten apa, Ma?
2: Ora iki lho kurang jelas Mbak Dina.
0: Pun cekikian sipik nih iki. Pripun kabare Mama Isla?
2: Alhamdulillah Mbak Dina, sehat Mbak Dina.
0: Alhamdulillah, nih sehat ya turut bahagia. Tasen apa niki? Siang-siang tasen apa Mama Isla?
2: Iki tasen, gane putu nih nang Terawas Mbak Dina.
0: Nang Terawas?
2: Heeh. Waduh, nang ayam ngene. Mbak Nurul.
0: Lah kok waduh men leh jenguk putune ning Trawas.
2: Yo bali ora iso dadi terus tak tutupe Mbak Dina.
0: Oh ngono, alajan nggih monggo kumpul-kumpul riyen nggih temukan. Diaturi tembange Mama Isla, jeng mirengake tembang nopo?
2: Negara angin Mbak Dina.
0: Negara angin isih kebayang-bayang niku.
2: Ah, iya Mbak Dina kuwi Mbak Dina.
0: Tak putrane saking Deni Caknan nggih.
2: Nggih.
0: Siap. Salam Merian diaturi kagem sinten?
2: Salam kanggo Mbak Mir, Mas Arif, Mas Aladin, Mbak Kus, Mbak Ujianti, terus kanggo Pak Amir, Pak Yono.
0: Nggih.
2: Terus kanggo Pak Harmono, Mas Adi, Waluyo, Mas Apri, terus sapa nek yo? Mas Hartanto. Terus Bu Ai, Ibu Suprati, Bu Sumarni, pun kamu sedia, ya mau Mbak Dina.
0: Spesialnya emang gak?
2: Oh, ala depan lah.
0: Oh, ala mati, iling-iling.
2: Itu spesialnya kanggo Mbak Dina. Lagi ngayai tugas atas kontak.
0: Iya.
2: Matur
0: nuwun wektune
2: Mbak Dina.
0: Nggih, matur nuwun Mama Isla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Isla saking kawasan Upagarsari sakniki keberadaan neng Trawas ngene iki. Jalan-jalan gane putu katresnani, monggo ma kumpul-kumpul riyen nggih temu kangen kalih keluarga. Negara angin saking Deni Caknan dinteni mawon mengke tak puteran yuk. Setunggal malih niki sadurunge wonten sinten malih badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sak pore.
3: Dari Lusdrop, marem tenan.
0: Marem tenan. Wonten Mas Parmen niki, nggih. Nggih. Pripun kabare Mas?
3: Alhamdulillah sehat, Mbak. Tak langsung dipun-pun lagi nak.
0: Oh, sehat nugi alhamdulillah, Mas. Sehat wal afiat. Tak asen apa niki siang-siang niki?
3: Ngeteh niki Mbak.
0: Ngeteh?
3: Nggih.
0: Loh, biasanya nek wong lanang niku ngopi nek jenengan ngeteh, Mas.
3: Nggih, mboten kulino lek ngopi Mbak, anu niki namung teh niku.
0: Dadose ngeteh. Nggih. Nggih, pun mboten napa-napa. Karena kan manusia itu berbeda-beda nggih, Mas, nggih. Wonten sing seneng ngeteh, seneng ngopi, nggih. Monggo dinikmati nggih teh siang menika diaturi tembangnya ajeng mirengake tembang napa Mas Parmin?
3: Tembangnya Joko Melarat, Mbak.
0: Joko Melarat, wala kok sedih men Joko sugih wae to, Mas. Jongkone melarat kok sedih men iki lho. Tak putrane lah niki Joko Melarat. Salam Rian kagem sinten Mas Parmin?
3: Nggih, salam-salame kangge Mama Isra wau. Kangge Bu Sumarni, Bu Kartit. Kangge Mbak Wijianti. Mbak Pus, kangge Mbak Fatimah.
0: Nggih.
3: Pak Armono, Artanto, Mas Hadi. Kangge Mbak Mes, Pak Amir. Kangge Pak Armono, Pak Artanto. Mas Arif, Mas Aladin, lan kagem sedua ya kemawon Mbak.
0: Sedua ya kemawon, spesialnya wonten kagem sinten?
3: Spesialipun kangge Tiang Griya, mugi-mugi anginipun ngayahi tugas buat teman-teman alangan.
0: Amin, amin ya robbal alamin, matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking tambah rejo wonten Mas Parmin nggih. Saya selalu masih sakeluarga katresnani kagem Mbak Cindy Nugi niku lali mau nggih. Dalam ditakoni Mbak Cindy nggih sehat-sehat selalu nggih. Monggo Dimas Jajeng sarang-sarang riyen iki wayahe mirengaken riyen tembange wonten jaluk dek saking Intan Caca. Kagem ngerencangi aktivitasipun panjenengan sedanten nggih siang menika monggo sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak pore agar ilustrap mare.

0: Catur Indonesia, Catur Senani.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan, harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi

0: selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan.
1: Pak, cepet toh gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: song?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ini ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih deknen, mergane deke ki luwe bagus, luwe mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cengar, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus. Rasa tekan alasan nih. Kau ingat tidak ikut negara Londo? Seng mbak gokku pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Eh si Jimene, nak terima bahasa Inggris aku ya isok.

0: Setunggal atus kalih koma enem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Dusi Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik, perpaduan aroma rempah seperti kayu manis, jahe, serai, dan juga temulawak.

0: sterilisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
4: Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita.

bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta-merta. Segenap perjuangan yang kadang memerlukan darah dan air mata perlu dilakukan secara bersama dengan cara mengorganisasikannya.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0817-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyin, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

Kason Nuain Akaroga Siap Balige Tarudung Laguboti Porsea Nang Manoktor Nina Nasida Atok Permusin Nami

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu. Suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu. Kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, walah. Yo najan to ngene yo pangkon obat lho, Pak.

0: pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara, mampu memelihara kesehatan Anda. Memberikan nutrisi kecerdasan otak, anti pikun, stroke, gula darah tinggi,

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Manila 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
2: BPJS Kesehatan
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwe emen to awakmu saiki.
2: Moso se?
1: Rasaku
2: aku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho. Kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat. Badan tetap ideal. Sistem imunnya hebat lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku. Ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Zigo 26 susu kambing etawa premium murni diperkaya dengan daun kelp.

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agarilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tips sehat dokter herbal. Tips sehat dokter herbal.
6: Keluarga sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat? Harus diwaspadai

Satu sisi lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi, kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Proc

0: Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Yeay, masih ditemani lagi sama Dina nih ya sahabat Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dan jangan bosan-bosan ya. Udah dari tadi pukul 12 siang dan kali ini kita jumpa lagi di pukul 15.09 waktu Indonesia Barat. Ada lagu Minang yang lagi diputerin sekarang, dinyanyiin sama Yosi, Tinggalkan Kampung. Apa tuh artinya tinggalkan kampung gitu kali ya? Suka lagu Minang ya, walaupun kadang-kadang artinya Dina gak ngerti ini. Yang penting suka aja gitu, karena lagu Minang itu enak-enak gitu. Dan ciri khasnya biasanya nadanya itu tinggi-tinggi semua ya. Jadi emang paling susah dinyanyiin lagu Minang ini sebenarnya. Baik sahabat Citra, super biasa ya, selain lagu Minang ada juga lagu-lagu Sunda ya, tembang-tembang Sunda, lagu-lagu dangdut, mulai dari yang lama sampai yang terbaru nih. Yang suka nostalgiaan yuk ciao ya, lanjutkan rapatkan barisan di 102,0 Citra FM Lubuk Linggau. Jadi nak kasih kesempatan buat sahabat Citra yang mau gabungan request lagu, kirim sapa salam keluarga yang jauh di mata dekat di doa. Seperti biasa melalui 0733451977. Jangan lupa passwordnya siang menjelang sore hari ini di Citra Batagor, madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya. Oke, kita langsung aja angkat telepon yuk. Coba udah ada yang terhubung belum nih? Halo Citra Batagor. Oke, masih pemanasan, belum ada yang terhubung ya. Kita coba lagi, jangan lupa passwordnya madu hitam agar rilus benar-benar pol puasnya. Halo Citra Batagor. Waduh, masih belum terhubung juga nih ya sahabat Citra ya. Bisa jadi mungkin lagi pada tidur gitu ya, karena jam segini emang jam-jamnya ngantuk nih. Atau yang lagi kerja masih pada sibuk ngegarap kerjaan ya. Kalau gitu kita hibur aja deh sahabat Citra yang menjelang sore hari ini pakai lagu-lagunya nih. Ada lagu Sunda, lagu Minang, dinaputerin semua jenis genre lagu ya, untuk menemani sahabat Citra semua menjalani aktivitasnya di siang hari ini, biar makin semangat tentunya. Ngantuk enaknya lagunya yang sedikit ngebeat tapi yang enaken gitu ya. Ada Runtah nih tapi kali ini versinya Neng Azmi ya. Kalau penyanyi aslinya ada Dul Sumbang, Dina puterin versi ceweknya nih ya. Ada Runtah versi Azmi at IMPID. Oke, langsung aja kita puterin sahabat Citra lagunya, semoga dapat hibur dan selamat mendengarkan.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumbekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: menggunakan WhatsApp Pandawa di 0818-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Citra FM. Citra FM. Citra budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasul

0: kesopanan atau akhlak seseorang lebih berharga dari simpanan emas yang dimilikinya.
1: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarinus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
6: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
5: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
7: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya Assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita

0: Apa tuh bang?
1: Kok, Bang Jeki nyuruh studio bentar.
0: Oh, Bang Jeki. Anak cek tuh cepet-cepo ya leh.
1: Biasa, ganti abang lah. Nyonanya apa kabar?
0: Anak cek tuh cepet-cepo ya leh.
1: Kau kok ya lagi lo lah jelih anjing nyalak katu kok SMS.
0: Kini dong bang, laponnya nian palo am culi abang kini dong. Banyak nian bisnis SMS abang dong po. SMS dari cepo pulo bang.
1: Bo sabar, awak kau dah bayar pay cuman nun, bukan ngubung awak. Awak kau dah seniman, kau curiga baik.
0: Bo si kau apa ya bang tu dulu, wadah lima pokoknya ada SMS. Ah, kau cepo sayang sayang kau, cepo sayang sayang kau, wadah denda dong. Kini tu abang tu berpikir lah bang, masa iyo abang main SMS adik-adik sayang nian. Dia dah tahu abang ada di rumah tu, dia dah bersasa, wadah denda dong bang.
1: Yo awak salah napa awak dari bepui SMS tadi. Dia kado ngatu adik benci dalam SMS tu adik sayang.
0: Lah bang, jangan berbanyak cakap ya bang dah leh. Daripada palo abang dok pocan beko elok HP tu nawak pocan. Betul dah bang.

0: adik. Sangka abang tadi iluk dari adik muda. Kulak buruk lah dari adik. Maka tu abang balik dengan si adik. Dia tahan gi abang sayang nian dengan adik.
1: Dia tahan gi, dia sayang gi. Atau sengaja ni anak balik.
0: Ya abang tu nak balik Nela. Abang tu nyakil-nyakil adik tu lah. Sayang abang cik tu.
2: Inilah 102.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102 Kobanan, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu, ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun, ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar, ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Blingga 102,6 Citra FM Lubuk Blingga. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh.
2: Ah, tenang aja Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh Bu Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga Pak, ibu tuh sering nyeri sendi loh Pak, bisa ya Pak ya?
2: Iya pasti bisa dong Bu, cocok juga Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sang

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
2: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
4: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih, seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.

Oke sahabat Citra, masih di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau bareng Dina lagi nih di sore ini di Citra Silampari Pade Nian. Jadi masih kembali lagi pastinya sahabat Citra bersama Dina di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Ya, lestari budaya ya. Seperti sore hari ini dengerin lagu-lagu budaya, ya budaya-budaya dari Lubuk Linggau, lagu-lagu daerah. Dan ya, kayak satu lagu yang Dina puterin saat ini ada Silampari Kayangan Tinggi. Biasanya digunakan sebagai instrumen ataupun lagu pengiring tarian tari sambutan ya. Tari sambut biasanya kedatangan tamu-tamu besar di kota Lubuk Linggau. Suka banget sama iringan musiknya karena emang enak banget ya didengerin ya. Apalagi kalau lihat penarinya juga nih ya, nari-nari cantik dengan jari-jari yang lentik ya. Biasanya senyumnya juga pada manis-manis banget tuh, Masya Allah.

Oke, sama-sama kita dengerin dulu lagunya ya. Penyanyinya kali ini ada Risti Noli. Ini sih kayaknya semua lagu daerah Lubuk Linggau udah nyanyiin sama Risti Noli ya. Emang suaranya khas banget, enak banget juga didengerin. Apalagi nyanyiin lagu ini, Selampari Kayangan Ting.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432 dengan

0: Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa ini Bu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia.

0: sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemekel, Lubuk Linggau.

Kedepan Lubuk Linggau. Apotek K24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau. Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau. Apotek Murah Farma depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Kito Simpang Jalan Mangkalama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM.

simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.

mengetahui bersama pencipta, misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Goyang digoyang, cuma di Citra Goyang Morinda. Goyang Morinda. Asik koplo.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
2: Ojo lali ngrungokne campur saris.

0: Jan priwe, ya mesakno banget we Jan, wis kasihan. Priwe, priwe, priwe.
1: Priwe?
0: Ora golek batir kaya kowe. Golek batir wong wadon kaya kowe karben. Lah ya iya, maksudnya golek batir wong wadon kan iso diajak urip seumur hidup kaya kowe. Kan bisa sing ana sing gawe knawedang, ana sing masakna kaya kowe.
1: Iya kudune.
0: Lah iya, angel banget sih mbok rika sing ora tenanan, mbok.
1: Ketemu
0: mbok
1: ya.
0: Wis ana sing ketemu tapi rikane sing rada angel paling.
1: Durung mbok durung jodone.
0: Oh kaya kowe ya. Ya wis ora apa-apa. Sehat tapi ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.

0: salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus ini.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti gak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang cinta dengan kulit wajah, yuk pakai produk MB Skin. Dapatkan MB Skin hanya di agen-agen terdekat dan radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

Lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa, maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarless drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah

0: sekolah kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, program studi pendidikan agama Islam, program studi pendidikan bahasa Arab, program studi manajemen pendidikan Islam, program studi pendidikan Islam anak usia dini, program studi bimbingan konseling pendidikan Islam, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, program studi Ekonomi Syariah, program studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, program studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, program studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, jenjang pendidikan tingkat strata 2, program studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1.

0: beasiswa KIP kuliah, beasiswa kader yayasan, beasiswa kader desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda. Aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya, Cak Mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur

0: mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik dengan keamanan CCTV 24 jam. Segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersenang.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di

0: bulan poi bebasanin bulan kalawan lintang ora tau pepisan tansah kawin deng jagat pinongko pancer pelan pandoping urip mulya dima
1: menawi mekaten sumangga sak lampah diku kula dherekaken
0: ayo Dimas
1: sumangga.

0: kiswano no ing kepengiranan kok subuh jebul Pangeran Purnomo lagi tindak to
1: mbok menawa iki sing diarani kepasang yogya kudune aku sing sowan marang panjenengan ing kanyata awake dhewe saiki wis padha sak patemen ana papan kene pangeran
0: iki kebenaran ora kudu nang kepangeranan ana papan kene bae awake dhewe iso rembukan Pangeran Purnomo mergo pancen ana bab sing wigati
1: panjenengan dalem kok sajake ana perkara banget wigati arep ngendika apa to
0: aku tak matur marang Pangeran Purnomo durung suwe iki aku rak ditimbali dening Rama Prabu
1: perlu nek
0: Rama kuwi ngendika lan dawuh marang aku yen aku kudu leren nanggone gladen olah kegaman olah kanuragan guna kasantikan
1: sebabe
0: aku kuwi didhawuhi supaya nyinau babakan keprajan anggone bisa merangkani para kawula. Nah, saka penampaku Kanjeng Rama kuwi bakal mitaya aku dhawuhi aku supaya besok nglintir ke Prabu ana ing Purwacarita kene. Mula aku kepengin ketemu marang Pangeran Purnomo. Yen besok aku kuwi jumeneng ratu ana ing Purwacarita, Pangeran Purnomo tak aturi ngampingi anggonku jumeneng. Mapan Pangeran Purnomo kuwi sedulur kembar karo aku.
1: Yo, ngono yo kena ning saiki aku tak nyuwun preso marang panjenengan dalem, Pangeran. Rama Prabu ngendika ngono kuwi. Kapan oleh ngendika?
0: Anggone ini bali aku ki mau bengi.
1: Yen ngono ora beda karo sing nembe wae aku ditimbali dening Rama Prabu.

0: kudu manut aku. Mergo manut pustaka raja sing pantes dadi ratu utawa nglintir ke prabon dalem kuwi putrane sing jumeneng sak durunge ya Rama Prabu Purwacarita.
1: Lho aku ya putrane Rama Prabu.
0: Aku ya putrane, tegese aku ora duwe menang.
1: Lho Pangeran Purnama karo Kastawa ki kembar kok. Ning nyatane sing dijauhi dhisik aku, mula aku sing menang dadi ratu.
0: Ora sah kok bulan baleni, sing dhisik kuwi wis ora kanggo. Sing kanggo kuwi sing keri Pangeran.
1: Ora iso.
0: Sik kok ora iso. Yen ngono apa bakal ana lalakon yen aku tegel marang sedulur. Oh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
1: Ada orang yang suka sekali berkunjung dan bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Ketika ditanya tentang sebabnya, ia menjawab, karena saudaranya itu murah senyum bila ada orang yang bersilaturahmi ke rumahnya. Ternyata murah senyum merupakan sikap yang dapat mengeratkan persaudaraan, menumbuhkan rasa cinta, dan menyuburkan silaturahmi. Karena itu, dalam ajaran Islam, murah senyum termasuk sebagian dari sedekah. Dalam riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda,

Smart Uprint dan Smart Waspoint 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.